Ochare ko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiensia mwebale kubantuke muri Radio Ecclesia Radio Sapiensia mwebale nyo mwebale ddala. Okay. Mwebale kubantuke muri mwebale nyo mwebale ddala.

0: Uliza chenda munyaka tenyesi nyafama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magesi. Chenda munyaka tenyesi nyafama.
1: Ebirala mukwano yati, nagatose ndi keji.

0: Ani mukwano kwe osimuliza chende munyaka tonyesinya fama radio sapiencia inkuruze ya magazi chende munyaka tonyesinya fama
1: ebirala mukwano kati nalo tosingi teji.